Anas kuatlah sih dekat asyik, aku meh aku tu sih aku nak terpercikin, aku tu sih aku. Tan, kau ni kuat ikan juga, nak.

on a tatara na yana, ulinara na kana. Na chugari na man kuja mungna, china noktonga na na kuja mungna. Wan man kuja mungna, bolkun na kuja mungna, na kuja mungna. Aku sambasi na, matua nang tetna. Rarash kini rembun, rarar kini rembo. Bongku changri kis bongana, kasih kudel sikur bongana. Ayo izung tongrua pangni changna makandi. Semasi na ni tujayan na, ibegak na kira ja. Rarash kini bono, rarar kini bo. Ugang nok masha, bendol raja shang. Mokmi gam shal tui.

Ayo disatnya aja nih te, awan ini pulang nih te. Nah ini masuk marung kemari aja kum. Aduh mungkin kamu lu tata cukai, cukai. Ayo kali satu untuk nga, satu-satunya kau untuk

Baba Uriye, nama eh, minggu cina lulu, mau ni kuda, mana gulai biru, orang lalu ya, piari ye ya, baru dari, sekarang, cakap ngewa, oh, cakap ngewa, oh, oh luka piari, asalnya sekarang. Yeah, do the yeah, yeah, yeah. Are the women?